Fahima. Fahima barakallahu fik wa jazakallahu khair njagala kwebaza mukwano gwa fomulungi nabwali barakallahu fik wa jazakallahu khair njagala kwebaza mukwano gwa fomulungi nyo eranga musabira Allah kuberaga mumalira Sara Mugalu webali nyo webalire dala saba Allah akujaze khair era kanebaze omulungi mulungi wa fe Hawa webali nyo, webali de dala, sisobola kuberanga, ndekayo, okusabira. Faruku barakallahu fika, wajazakallahu khir, webali nyo, webali de dala. Hatenga ne, Harriet webali nyo mkwano, webali de dala. Harriet okubera nti wewaddeyo Masjid Jamba ezimbwe njagala kwebaza mukwano gwaffe Abdallah barakallahu fik Abdallah Allah kujaze khair usitudde tafali dene bulungi alhamdulillahi rabbil alamin Hanifa webali nyo webali dala saba Allah akujaze khair eranga ne munafu mulungi era Fahima atakomiyewo mungeri endala na webali nyo webali dala Anyala kwebaza nnyo omulungi matovu simanyo wa matovu hudu oba matovu ani na ye alhamdulillah barakallahu fi wallahi wasitu de tafali saba Allah kujaza khair webali nnyo webali de dala goge mazima sisobola butabebaza sisobola butakwebaza ngokoze omulimu omulungi nsaba Allah ngabwe tugusima atenawe Allah kusime mukwano tusimi de dala tetusobola kuleka kusima mukuru wile webali nyo webali de dala tata saba Katonda aira chibwe chokoze akusime aba omanyi Katonda bwaba kusimi atakulaga kubo tofu na kulaga ebirungi na kulaga buli kimu ekiri okukuba kusima kwa Katonda si kwa abantu kusima kwa Katonda kukutwalira ddala watufu alhamdulillah mkulu Yusufu simanyo ba Yusufu wafo wawano naenga mkulu Yusufu bar wallahi ukozo mlimo barakallahu fikum saba Allah bajaz khairi ani umlala rahma webali nyum kwano webali ddala saba Allah akujaze khairi Allah kugabirire Allah bagabirire omukuru Muhammad era komye omunge atimu atinga akobi onyo barakallahu fik wa jazakallahu khair fi dunya wal akhirah barakallahu fika hamida munanga hamida webali nyoi webali ddala saba Allah kugazize awotode atakudize omchala prose Chala prose webali nyumba mbi, webali dedala, omulimu gwokoze, gwa kitiibwa, gwa tendo, eromu kama Katonda tusaba agusime. Njala kwebaza mchala Amina webali nyumba, webali dedala, mwosobozi, mwositukide, Allah nsaba akugazirize, ataku malide. Njala kwebaza muzamiru webali nyumba, webali dedala, era nsaba Katonda, abedenga akumalida, nawe ebibyokola byonna nsaba kuwemu ekisinga okubeera ate natenga kirungi jalia mchala jalia webali nyomanyi bwemanyo gira kulinya lya jalia nofukamira kubanga mama wange ye yali hajati jalia nasi womumbeja Allahumma gfir laha warhamaha nichitange hajamisi bale kabiga chitata na ye Allahumma gfir lahu warhamuhu nibaganda bangebo na abebeba se na bao webeba se Allahumma gfir lahum warhamahum waskunuhum fil jannah Allah bawe jana eye mirembe jannat firdaus saba Allah jibawe atena ange mbamvu de munsi na bakulu mwenna na mwa bawadde yo mwenna sente za mwe nsaba Allah bakadde ba mwe ababa fako bajajja ba mwe ba mama ba mwe ba bana ba mwe batata ba mwe ba mama ba mwe binganda za mwe mikwanu ababa sikuluku bala getala yinsi no ne tala ya akhira nsaba Allah bonna basasulo bulungi nga sadaka eno gemuwadde yo eyo kuzima Masjid Jamba gwena atanna waye duweyo simanyo bona ajifuna banedda na yeyo kuva kuyatandika kuwayo nga tuogera omulimu guno nokutuusa kuona anasimba yo kubanga olwayo tukobekereza insha Allah esimu ziri 0 7 0 6 nsanvu munya nkaga nsanvu ze tutekako sete ileta manya kapalu va Africa Radio 0 7 0 6 nsanvu munya nkaga nsanvu ate ye mtieni ili 0 7 13 19 9 23 ya sozi Muhammad Haruna gema